saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Chapter 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: 92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, beberapa single-single penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan untuk Anda mungkin yang sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga pagi kita menyenangkan. Untuk Anda juga yang lagi menikmati suasana liburan ya di pagi hari ini, semoga liburan kita menyenangkan. Pukul 7 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, untuk Anda yang memonitor siaran kami mungkin masih berada di perjalanan ya, lagu-lagu hiburan masih kami temani dan juga informasi-informasi aktual nanti akan kami selingi juga ke ruang dengar kamu. Dan tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: ceria banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba, bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Lumayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Happy weekend teman Pro 2 di edisi hari ini dengan aku Salsa, Minggu 23 Agustus 2026. Weekend yang cerah untuk memulai hari ya, untuk santai-santai. Dan aduh, yang pastinya ya teman Pro 2 harus produktif juga. Tapi ya, aku tadi melewati asap-asap lagi. Apakah hari Minggu waktunya bersih-bersih? Memang ya. Tapi kalau emang satu komplek bakar sampah, ini masih menjadi dilema ya.

apa ya teman pradua, di hidupku akhir-akhir ini kayak orang bakar sampah itu berderet-deret gitu loh. Kayak satu rumah ini lagi bakar sampah, maju lagi bakar sampah. Kayak aduh, kenapa sih harus beruntun gitu? Apa emang udah janjian ya? Jadi pertanyaan untuk diri sendiri sih. Oke, yang penting ya teman pradua, yang pastinya weekend harus happy ya, harus semangat juga, dan ya bersih-bersihnya jangan lupa ya. Oke teman pradua, mau request lagu boleh banget DM kita di @pradua Banda Aceh atau kirim via WhatsApp kita ya. Kita puterin di playlist selanjutnya, ada Becky G. Shower.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Teman terbaik kamu.

Bagaimana caranya menjaga mood ya teman Pro 2, tapi tetap harus tetap stay calm, tetap elegan kita ya kan. Walaupun susah juga, karena ya ketika mood kita tuh nggak baik ya kan, ketemu sama orang, ngontrol emosi itu kan juga menyebar ya. Mood itu kan bisa dirasa-rasain juga, walaupun kayak orangnya cuman hadir beberapa menit ya kan, atau nggak seharian juga kita sama ini orang, atau kitanya sendiri juga tahu nih kita punya impact yang nggak bagus juga. Makanya kadang-kadang ya teman Pro 2, buat ngedistraksi hal-hal yang kayak gitu, kayak dengerin lagu atau coret-coret ya, atau baca buku lah ya, atau ya sibuk-sibukin diri kayak ya ngapain gitu, entah metik-metik daun tapi nyampah nanti, jangan ya. Tapi ya itu dia teman Pro 2, kadang-kadang kalau kita tuh bad mood dengan suatu hal mungkin remeh-temeh ya, tapi bagi kita tuh kayak mengganggu banget. Nah, bisa jadi ya teman Pro 2, kamu tuh bawa permen, itu juga bisa membantu kamu kayak merelaksasi mood kamu. Jadi permen manis ya, macam-macam rasa, coba deh dibawa, selipin aja di kantong kamu, mungkin kayak 1-2 butir. Atau ya, dikala kamu sedang bad mood, ngantri atau lagi nunggu seseorang, parfum juga bisa menjadi salah satu hal yang mendistraksi kamu biar lebih relax lagi. Karena kan kalau mencium sesuatu yang wangi, yang enak gitu ya, kita tuh bisa lebih enjoy dan relax sambil nungguin orang. Oke, masuk request dari Kak Lara. Dia mau request lagu favorit di Agustus ini. Wow, dia request lagu Momo featuring Now. Teman Pro 2, sudah tahu Tuhan kita berbeda. Ini sih definisi sakit yang nyakit juga ya. Sampai

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Kebakaran hutan teman Pradua yang bisa dibilang parah banget ya. Dan teman Pradua bahkan katanya ya, kebakaran hutan yang di Kalimantan itu sampai ke negara jiran, negeri jiran. Dan mereka itu juga terkena dampak dari kebakaran hutan kita. Berarti kan gak main-main ya, gimana asapnya itu mengepul. Aduh, gak ngerti lagi deh teman Pradua. Karena akibat panas juga iya, tapi iklim juga iya, apalagi nih. Tapi tetap ya teman Pradua, seperti Tentara Nasional Indonesia mengerahkan 14.167 prajuritnya untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Dan penanganan terutama ini dilakukan di wilayah Kalimantan dan Sumatera yang terdampak kebakaran. Pusat Penerangan TNI menyebut kalau ribuan personel udah didukung ya, berbagai sarana dan peralatan pemadaman juga. Gak cuman personel TNI aja, tapi juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, Polri, Pemadam Kebakaran, BPBD, Manggala Agni, juga tentunya masyarakat. Dipastikan ya, seluruh satuan dalam kondisi siaga untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Penanganan ini dilakukan melalui pemadaman, patroli, pencegahan, juga penanganan terhadap karhutlah.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah, karena kurang tidur, atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Tahu gak sih teman pada dua, saking parahnya ya kebakaran di Kalimantan ini, kalau dilihat dari satelit ya, Kalimantan ini memutih dari antariksa akibat kepulan asap karhutla. Jadi citra satelit NOAA 20 ini memperlihatkan kondisi Kalimantan dari luar angkasa saat ancaman kebakaran hutan dan lahan meningkat. Beh, ini udah parah banget ya teman peradua. Gimana enggak, hamparan putih dan abu-abu ya terlihat menutupi sebagian wilayah Pulau Kalimantan. Lansir dari platform NASA Worldview, kalau citra ini diambil dari 20 Agustus 2026 dan wilayah daratan hijau itu malah nampaknya samar-samar di sejumlah bagian Kalimantan. Benar-benar kayak lautan api ya teman peradua. Dan citra menggunakan mode corrected reflectance true color dari instrumen FIRS ya pada satelit NOAA 20. Visual ini memberikan gambaran kondisi permukaan dan juga atmosfer Kalimantan ketika satelit

Tapi ya teman para dua, warna putih dalam citra ini juga nggak bisa langsung kita simpulkan sebagai asap karhutlah ya. Dalam mode true color, kalau awan itu bisa juga terlihat berwarna putih. Jadi perlu kehati-hatian juga membaca citra ini. Walaupun kayak gitu, kondisi di lapangan juga menunjukkan kalau Kalimantan memang sedang menghadapi peningkatan aktivitas kebakaran hutan dan lahan. Dan kondisi ini terlihat dari banyaknya titik panas yang terdeteksi sejumlah lembaga.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter?

0: terjadi ya teman perdua di negara tetangga, bahkan ya mereka itu tutup sekolah akibat kebakaran hutan kita. Dan ratusan sekolah di Malaysia ditutup sementara. Penutupan ini imbas dampak kabut asap karhutlah di Kalimantan.
1: Waktu yang ku punya denganmu, kita berdansa dan tertawa.
0: Komite Manajemen Bencana Negara bagian Sarawak mengatakan ada 108 sekolah di wilayah Serian Sarawak ya, Malaysia ditutup sementara. Indeks pencemaran udara di kawasan itu melebihi ambang batas polusi. Yang artinya memang parah banget teman peradua. Pembelajaran dan pengajaran berbasis rumah pun diterapkan ya. Pembelajaran di rumah dilakukan agar aktivitas belajar siswa juga tidak terganggu.

karena akibat polusi yang tinggi ini ya, masyarakat di sana juga diminta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika indeks kualitas udara berada pada tingkat tidak sehat atau lebih tinggi.

0: cabai begini. Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau senjual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketemu anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah, kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi. Atau bisa jadi, pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir, lai, bagaimana? Lebih-lebih, kalau tenggelam, ketong tak ada nama, lai. Jadi, ingat baik-baik, mulai sekarang, stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: FM, teman terbaik kamu.

you. I feel small again. Same old story.

Nggak bohong juga ya teman peradua, kalau cuaca panas tuh ngefek juga ke tubuh kita. Entah itu kayak rasanya nyengat banget, terus apalagi yang bagi kamu imunnya lagi lemah ya, itu kalau udah rasa-rasa kayak pengen demam, terus kerongkongan juga nggak enak ya kan teman peradua, udah perbanyak air putih. Dan pastinya jangan terlalu lama di luar ruangan. Oke, masuk pesan dari Kak Lara ya. Dia pesan gini, semoga di akhir pekan ini khusus untuk aku, tapi aku mau juga nyampain ke kalian ya teman peradua, semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Karena penting banget ya kesehatan itu. Kadang-kadang orang suka ngucapin ya, semoga sehat ya kan, itu mungkin bentuk basa-basi aja, tapi sebenarnya itu kan doa juga ya teman peradua. Kemudian kebahagiaan, kelancaran dalam setiap aktivitas, ya kebahagiaan, definisi kebahagiaan tiap orang juga beda-beda ya teman peradua. Mungkin udah cukup beli somai 5.000 udah bahagia banget, udah puas banget, tapi ada yang harus kayak 10.000, 15.000 tergantung masing-masing orang juga. Tuh, Kak Lara aja mengakui kalau sekarang ini ya cuaca emang panas pol teman peradua ya. Apalagi di tengah cuaca yang lagi panas ya, jangan lupa juga perbanyak minum air putih dan kenakan masker saat berada di luar ruangan. Oke teman peradua, tetap jaga kesehatan kalian dan semangat semuanya. Happy weekend sekali lagi.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Pertemuan Pro-2 Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Datuk Arthur Joseph Kurup, memimpin langsung ya inisiatif pengamanan. Dia memastikan Jakarta mendukung penuh perluasan kerjasama pengawasan kawasan hutan rawan terbakar. Ya, jadi Malaysia tidak mau jadi korban kabut asap ya. Jadi Malaysia akan membantu atasi kebakaran hutan Kalimantan. Agensi penegak hukum dari kedua belah pihak mendapat tugas baru menindak tegas pelaku pembakaran terbuka. Patroli darat dan udara akan beroperasi intensif sepanjang puncak krisis musim kemarau. Nah, pertanyaannya teman Pro 2 ya, kenapa sih wilayah udara menjadi kunci atasi kabut asap? Jadi akses batas negara meniadakan hambatan birokrasi saat awan potensial terdeteksi di wilayah tetangga. Nah, pesawat penyemai awan kini leluasa bermanuver mengejar target demi menjatuhkan hujan buatan secara presisi.

Jadi ini operasi penyemaian awan bisa dibilang ya. Biarkan saja kita... Kesadaran bersama mulai terbentuk bahwa polusi udara selalu mengabaikan garis peta negara manapun. Asap tebal dari satu lokasi pasti merusak kualitas udara serta mengancam kesehatan di wilayah sebelahnya. Dan ini benar-benar mengganggu kenyamanan juga ya, teman peradua.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Hai, selamat siang teman Pro2. Di jam 2 siang nanti kita akan relay ya untuk mendengarkan top 20 nasional dan internasional dari seluruh Indonesia. Yang pastinya masih kita putarkan ya lagu-lagu hiburan ini teman Pro2. Di next playlist ada Banda Neira, Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti. Stay tune teman Pro2, jangan sampai ketinggalan jam 2 siang.

0: tau nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Sih aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Pro 2 FM terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget, tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu, 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Andi Rianto, teman Pro2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026, dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: Solar. Dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: lokasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipake fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: Tika dan Adik Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, Terbelah Jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: kita saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya. Oke, kita ke posisi 4 sekarang. Spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: hijau. Personally aku lebih suka teh yang bukan hijau, teh yang melati gitu. Tapi teh hijau juga gak apa-apa sih, apalagi kalau yang nyanyi Tulus ya, beda konteks. Tapi kalau ngomongin soal teh, paling enak tuh minum es teh ya, sambil makan makanan Padang. Waduh, kok ngomongin makanan Padang tiba-tiba? Soalnya kita mau dengerin lagu yang judulnya Sederhana dari Sheila on 7 di posisi 2.
1: Number 2.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adego Finda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favorit. Caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini, teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart, teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20. Swim, swim.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers, kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, Teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: berdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Bro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Sobat Pro 2 masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru. Pastinya di Intershow Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 ke 52 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima teman per dua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. 4.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan...
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM
3: 92,6 Pro 2FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah pukul 15.56 waktu Indonesia Barat, dan saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Cek cerita kamu, tempat kamu kepo dan narsis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua, apa kabarnya hari ini? Semoga kamu yang sedang berkendara, bekerja, belajar, ataupun mungkin rebahan di rumah ya, tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan kembali lagi bersama aku, Ami Dali, di 92.6 Pro 2 FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman berdua, kalau kita mendengar kata dakwah, apa sih yang langsung terbayang di kepala? Ceramah di masjid, kajian, berdiri di depan banyak orang sambil menyampaikan ayat dan nasihat ya. Tapi sekarang zaman udah berubah, teman berdua. Gen Z ini hidup di tengah dunia yang serba cepat. Bangun tidur buka media sosial, mencari informasi lewat TikTok, Instagram, YouTube, bahkan kadang sebuah video durasi 30 detik bisa bikin seseorang mendapatkan perspektif baru tentang kehidupan. Terus muncul dong pertanyaan menarik. Kalau medan perjuangan Gen Z hari ini ada di dunia digital, apakah dakwah juga harus ikut masuk ke sana? Dan ternyata berdakwah itu enggak harus selalu berada di atas mimbar. Bisa melalui tulisan, video, musik, olahraga, cara kita berbicara, bahkan bisa jadi melalui contoh perilaku kita sehari-hari. Dan sore ini, teman berdua, kita akan ngebahas lebih jauh tentang peran Gen Z dalam berdakwah. Dan narasumber kita juga Gen Z langsung, teman berdua ya. Kita udah hadir bersama kita, ada Salsabila yang merupakan Ketua Departemen Olahraga Remaja Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Salsabila, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa.
0: Ya, alhamdulillah. Dan ini makasih juga ya udah langsung hadir ke Studio Pro 2 Banda Aceh. Dan teman Pro 2 ya, ini juga bisa kamu tonton langsung di YouTube RRI Banda Aceh Live, teman Pro 2. Live streaming soalnya ini. Oke. Tamu perlu dong, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya sama Kak Salsa. Kak Salsa ini kan selaku Ketua Departemen Olahraga. Wah, ya. Cewek, lu suka olahraga ya, Kak?
1: Iya, emang hobi.
0: Hobi, olahraga apa biasanya?
1: Biasa lari bareng kawan, kami ada komunitas namanya SRC di Banda Aceh. Jadi kami di hari Minggu biasanya lari bareng. Nah, kenapa Salsa suka lari bareng? Karena di sini ada saling suportif untuk olahraga. Dan ini juga salah satu cara kita melampiaskan emosi secara positif melalui dari situ.
0: Ya sih, pernah dengar katanya kalau kita lagi stres, punya banyak masalah, olahraga juga bisa membantu ya, buat keringat, apa mengeluarkan dopamin ya.
1: Iya, dan bisa mengurangi hormon kortisol namanya yang menyebabkan kita stres.
0: Stres ya, apalagi Gen Z sekarang terkenal dengan kata anxiety, overthinking ya kan, karena serba media sosial. Jadi apa-apa kita bakal kayak enggak sengaja mengcompare kehidupan orang sama kehidupan kita sendiri.
1: Padahal jalurnya berbeda-beda setiap orang ya.
0: Timeline-nya juga berbeda. Kadang kita ngelihat kayak kesuksesan orang kayak bahagia ke hidupnya, terus kayak sedangkan aku gitu.
1: Padahal kita enggak belum melihat sisi perjuangan mereka itu seperti apa.
0: Yang pastinya di media sosial itu kan cuma potongan cerita yang ya kan nggak mungkin orang kasih yang nggak bahagia, pasti ditampilkan yang bahagia-bahagia. Dan pastinya kan setiap orang pasti sedang berjuang masing-masing ya, Kak Salsa.
1: Masing-masing.
0: Dan ini juga menarik sore ini, peran Gen Z dalam berdakwah ya. Nah, kalau kita bicara tentang Gen Z dan dakwah, menurut kakak sebenarnya Gen Z itu lebih membutuhkan dakwah yang kayak apa? Butuh dakwah yang nasehat atau memang suka dakwah-dakwah yang bisa memahami kehidupan mereka?
1: Ya, kita lihat faktor utamanya dulu. Gen Z ini dia kan lahir dari tahun 1955, 1995 hingga 2010. Dan Gen Z ini dia lahir di masa di mana digital ini sudah berkembang pesat. Bahkan dari bahasanya, dari bangun tidur aja udah ada HP gitu untuk buka berbagai informasi. Nah, di sini kita perlu perkembangan bagaimana dakwah ini mudah diterima. Kenapa kita bilang mudah diterima? Karena menurut penelitian Kak, sehari itu Gen Z bisa menghabiskan waktu hingga 10 jam untuk buka media sosial. Nah, ini kita perlu strategi pendekatan dakwahnya melalui sosial media, dari YouTube, Instagram, atau TikTok. Dengan contoh nih, ada seorang dosen perempuan ahli di bidang hukum keluarga. Nggak, kalau misalnya dia seorang dosen bisa aja dia menyampaikan di kampus, tapi karena strategi adanya digital memudahkan beliau untuk berdakwah, contoh buat video edukasi selama 60 detik bagaimana sih cara jadi wanita yang kuat secara mental, secara finansial, secara keilmuan. Dan ini juga pendekatan yang mudah dilakukan. Dan kenapa yang Salsa bilang 60 detik? Karena banyak kita zaman sekarang nih mudah ya scrolling gitu kan, menghabiskan waktu. Setidaknya dengan kita berdakwah, konten 60 detik ini kan dapat di mereka gitu kan. Oh, contoh nih misal Kak, oh perlu olahraga ya supaya ada penyaluran emosi negatif melalui dari situ, dengan tetap menjaga aurat, dengan sebelum olahraga kita berdoa dulu, atau setelah olahraga kan kita happy nih karena hormon dopamin kita meningkat, jadi kita semakin bersyukur, oh makasih ya Allah ya, aku masih bisa olahraga nih, aku masih bisa bahagia nih, karena banyak Allah di luar sana yang mohon bahasa kasarnya ini penyaluran marahnya ini ke hal yang kurang baik. Jadi disitulah pendekatan kita berdakwah, oh ayo nih kita semangat nih olahraga nih dengan tetap menjaga syariat, dengan menjaga aurat misal kita sebagai perempuan.
0: Menarik juga ya Kak, kalau dulu sebelum ada gencar medsos, kalau orang mau dengar dakwah itu ke masjid, ke pengajian ya kan. Kalau sekarang kan banyak yang kadang-kadang kayak males lah keluar, pengen rebahan aja, pengen scroll aja. Makanya kalau 60 detik, kalau misalnya lebih lama-lama mungkin dia langsung pindahin.
1: Iya, ya merasa kan? Beban.
0: Oh iya, benar ya. Makanya kalau bisa memang 1 menit ya. Dan kemampuan kita pun memang enggak bisa lama-lama, cepet bosan ya.
1: Iya.
0: Langsung ganti. Terus gini lagi. Kan kita taunya gimana caranya dakwah itu biar terasa dekat, dan kadang-kadang kan oke, kalau tadi tentang olahraga ya gitu ya Kak ya. Terus gimana kadang-kadang kan ada yang dakwah yang bikin supaya Gen Z ini merasa enggak sedang dihakimi. Misalnya nih. Kalau dulu tuh di atas Gen Z ada Gen Milenial ya. Nah, kalau dari pernah lah lihat video-video gitu kan yang kayak Gen Z ini mudah kena kesehatan mentalnya lah. Sedangkan gen milenial aja dulu diajarin, dididik pakai VOC ya. Iya kan? Itu pernah lihat soalnya videonya. Nah, kalau menurut Kak sendiri kayak mana ya supaya dakwah itu terasa dekat sama Gen Z dan enggak merasa dihakimi gitu.
1: Jadi kan dakwah ini dia Kak, bahasa dasarnya itu kan ajakan, seruan untuk bertakwa, yaitu menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan pendekatan Gen Z untuk berdakwah ini dari contoh dari kita pribadi nih, kita ada teman, ada orang tua, ada teman kampus gitu. Pendekatan kita bisa aja nih kawan nih, kita kan dari berbagai latar belakang ya, mungkin ya dari keluarga yang kurang beruntung mungkin. Kita bisa di situ masuk pendekatannya, oh kamu ini ya kurang semangat gitu ya hari ini. Coba yuk sholat duha yuk di situ. Aku biasanya cara biar semangat aku naik tuh sholat duha loh, cuman 2 rakaat doang gitu di sela-sela masuk sebelum masuk kelas kuliah gitu kan. Dan bahkan banyak loh faedah kita sholat duha, kayak aku jadi lebih tenang, ada aja rezeki gak disangka-sangka gitu kan. Jadi aku enak sih kalau sholat duha tuh, coba aja dulu yuk. Nah di situ kan hari pertama mungkin ya oh lupain aja nih, tapi kalau terus berkesinambungan tiap hari kita aja, tiap hari tiap hari, dia merasa gak enak, apa aku coba aja kali ya sholat duha ya gitu.
0: Awalnya
1: jadi dia gak merasa
0: ya
1: dihakimi.
0: Iya benar, diajak ya. Bukan di apa disuruh seolah-olah dia ini udah masuk neraka, kita yang masuk surga gitu ya. Memang diajak.
1: Nah,
0: terus gimana dong? Misalnya nih Gen Z mau ikut berdakwah, tapi kadang ngerasa kayak, aduh, ini mau dakwah orang, macam diri udah baik kali, kan ada juga ya, kayak perasaan-perasaan, aduh, diriku aja masih banyak dosa, tapi pengen menyampaikan kebaikan. Nah, itu gimana itu menurut Kak Salsa?
1: Salsa teringat nih di hadis Rasulullah itu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah kita berkata baik atau diam. Nah, di sini ada pendekatan nih Gen Z. Misalnya kita upload nih status di Instagram. Poster lah, share lah poster, hari ini ada pengajian loh tentang semangat hubungan kuliah, semangatnya kuliah itu gimana. Jadi di sini kita masuk melalui share poster nih, kan bermanfaat. Nanti dia semangat pergi ngajinya, ataupun karena ada poster nih, jadi dia kayak, ih, aku nggak berani pergi ngaji sendiri. Masa sih aku pergi ngaji sendiri? Karena aku nggak tahu tempatnya di mana. Ajak kawan nih. Atau nanti selain ngajak kawan, nanti bisa diminta lagi keringanan biar lebih semangat lagi gitu kak. Karena lebih ke ajakan sih, ajakan ke diri sendiri atau ke kawan gitu. Atau share-share hadis-hadis yang berhubungan dengan daily activity. Lebih mudah lagi pendekatannya.
0: Karena kalau selalu mikir bahwa kita juga punya dosa misalnya gitu kan, ya kita nanti enggak akan sampaikanlah walaupun satu ayat kan. Setidaknya kita berusaha untuk, ayolah, mana tahu itu salah satu poin-poin pahala yang bisa kita kumpulkan gitu. Dan kita juga berbenah, ya kan, maksudnya udah tahu hindari dosa kan, sebenarnya itulah ketakwaan ya.
1: Ketakwaan.
0: Hindari yang dilarang gitu. Terus ini kan kakak kan kita tahu nih di Aceh tinggal LGBT gak? Ya.
1: Tahu.
0: Terus HIV AIDS juga gak? Nah, ini dan yang ditakutkan memang remaja-remaja ya. Apalagi kalau LGBT ini juga dia tertutup. Kita kan gak bisa lihat tanda-tanda misalnya seseorang LGBT. Kayaknya susah ya. Kalau kita lihat yang agak-agak apa? Agak-agak kecewek-cewekan mungkin terlihat di luar. Tapi yang kan ada juga yang
1: bawaan
0: tidak
1: diri,
0: ya kak, kan ada juga yang enggak gitu kan. Nah ini kan juga butuh dakwah ya kak ya. Kita ngeliat Aceh rasanya, wah jangan sampai lah, ini kan syariat Islam juga tinggi di sini kan. Nah berharap nih anak-anak remaja Aceh gimana caranya, karena kan memang kebanyakan Gen Z ya, yang memang harus kuat iman lah, karena kalau kita ikut-ikutan teman, karena memang circle sangat menentukan ya kak ya.
1: Circle
0: sangat menentukan
1: lingkungan.
0: Ya. Nah, pendapat Kak Salsa seperti apa? Selaku Aceh juga lumayan tinggi LGBT-nya dan HIV-nya juga.
1: Ya, karena di Aceh juga ada daerah keistimewaan, ada diberikan sedikit kelebihan agar melakukan persyariatan Islam gitu kan. Tapi di sini pendekatan Gezi bukan cuma larangan, nggak boleh LGBT, nggak boleh berbuat sesama jenis gitu kan. Maka di sini kita perlu ada handphone nih, buka di Google. Kita share nih, misal share ke kawan dampak dari LGBT secara keilmuan misalnya. Dampak dari melakukan hubungan sesama jenis, penyakit dapat. Kita juga secara mental juga rusak. Juga hadapan kita di masyarakat juga rusak. Di hadapan kita juga, di depan Allah juga rusak. Pertimbangannya, masukan yang kita berikan kepada Gen Z ini bukan cuma Allah tuh larang loh. Padahal Allah larang nih karena ada hal negatif yang supaya tidak terjadi. Nah, disinilah titik yang belum kita ketahui, yang seharusnya kita share biar lebih mudah dipahami oleh Gen Z bahwa ini bukan larangan, ini sebagai bentuk penjagaan Allah untuk kita,
0: kasih
1: gitu.
0: Sayang Allah ya.
1: Iya, kasih sayang Allah.
0: Seperti pacaran. Pacaran kan memang wala taqrabu zina. Janganlah kamu mendekati zina. Jangan kan berzina. Dekat aja enggak boleh ya.
1: Karena kalau berbicara misalnya LGBT nih, itu kalau di dalam maqasid ada namanya tuh menjaga keturunan. Nah, ini salah satu bentuk Allah memerintahkan agar kita tidak melakukan hal yang berbau zina, itu salah satu bentuk menjaga keturunan kita. Karena ada, misalnya ada nih orang berzina kan, itu dia ada tiga hal yang tidak boleh didapati oleh anak zina nih. Yang pertama, dia gak bisa dapat nasab dari ayahnya. Kemudian dia tidak bisa dapat harta warisan. Gitu kak.
0: Jadi memang mudarat ya. Makanya cara mencegahnya, jangan dekati hal-hal yang dilarang. Sebenarnya semuanya kita sudah diatur sih di Al-Quran ya. Sudah diatur, tinggal kita menjalankan aja. Cuman kadang-kadang manusia ini grafiknya naik turun kan. Makanya deketin
1: keimanannya,
0: sama keiman, circle. Ya itu memang berpengaruh ya kak ya.
1: Berpengaruh
0: circle kita ya. Terus juga kan soal dakwah ya, kan kita sering kan melihat konten-konten dakwah yang viral karena lucu. Pakai bahasa gaul. Bahkan pakai istilah-istilah yang lagi tren lah ya. Terus menurut kakak sejauh mana dakwah boleh mengikuti tren tanpa kehilangan substansinya gitu?
1: Ya ini penting ya, karena kalau berbicara cuman tekstual kaku istilahnya, itu kan berat jadi diterima nih, apalagi Gen Z kan suka yang hal lebih mudah lagi gitu kan. Jadi boleh sih, itu juga salah satu strategi kita dalam berdakwah. Ada pendekatannya yang melalui mungkin bahasanya tegas, ada yang secara halus biar lebih mudah diterima. Dan bagaimana dakwah ini dipandang nggak boleh kaku. Nah, contoh misal salsa nih, salsa di jurusan ilmu hukum nih ya, pendekatan salsa dalam berdakwah masuk ke remaja masjid nih di departemen olahraga nih. Yuk kita olahraga yuk, nanti kita tetap menjaga aurat loh. Jadi kita men-share poster-poster, mari olahraga bersama dengan tetap menjaga pensyariatan agar kita semangat, agar kita juga semakin happy gitu. Jadi kalau misalnya dibilang pendekatan dakwah secara lucu-lucuan itu boleh tanpa kehilangan makna ayat itu sendiri gitu. Dan itu juga salah satu metode yang mau diapain apa boleh gitu kan.
0: Dan juga mungkin harus dipastikan lucu yang ini seperti apa. Kadang kan ada yang menganggap lucu dia sendiri yang senang, sedangkan yang di kan ada tuh lucu pahal bully. Bully lucu kan ada tuh misalnya kita mungkin kalau di Aceh mungkin enggak ya, tapi kan kita pernah yang lihat video-video dakwah yang kayak agak menyindir misalnya kan, atau buat lucu tapi terkesan seperti menghina, itu memang enggak boleh ya kak, salah saya.
1: Enggak boleh ya. Kalau pendekatannya strateginya melalui lucu misalnya orang bahagia, seharusnya
0: harus sama-sama senang,
1: tapi seharusnya tidak berbau ke hal lucunya nih, pendekatannya pornografi gitu atau pembulian gitu. Misal ada nih yang ikut kajian gini, dia membuat hal lucu biar jamaah lain ketawa. Lihat tuh hidungnya kurang, hidungnya masuk ke dalam, itu bukan lucu, itu udah body shaming lah kak ya. Yang seharusnya lucu nih yang di luar konteksnya ini gitu, tanpa
0: menyakiti siapapun
1: gitu.
0: Jadi memang dakwah tuh nggak hanya sekedar lucu-lucuan, tapi dilihat dulu lucunya seperti apa ya kak, soal saya.
1: Walaupun berdakwah tetap harus dilihat nilai-nilai adab yang terkandung gitu. Saat berdakwah kita harus juga menjaga adab ya sesama kita, sama jamaah gitu.
0: Terus juga kalau IG, TikTok dan YouTube kan kita anggap sebagai panggung dakwah ya, kalau buat di era digital sekarang kayak masjid digital lah ya. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan kalau algoritma itu justru lebih suka konten kontroversial daripada konten yang menenangkan? Biasanya kan algoritma itu suka konten pornografi, konten perselingkuhan. Itu cepat naik ya kan?
1: Apa yang viral?
0: Apa yang viral? Nah, gimana ya supaya konten-konten yang menenangkan, konten-konten dakwah yang menenangkan itu bisa ikut naik juga kak.
1: Jadi terutama salah satunya itu dari setiap kita punya kesadaran bahwa dakwah ini bukan cuma untuk orang yang udah alim banget gitu. Bahkan kita bisa dakwah dari ajakan kawan atau dari poster-poster. Jadi contoh nih kak, salsa nih, salsa mahasiswa nih gitu. Salsa bisa aja share-share hadis-hadis, ayat-ayat di status WA. Kalau misalnya ada 200 mahasiswa yang share tentang hadis gini, kan setiap orang yang lihat, orang yang sama kan lihat, oh jadinya lebih dekat, lebih mudah gitu. Karena algoritma ini dia nggak bisa ditebak. Itu dia masalahnya.
0: Jadi yang penting mau kan. Jadi bisa misalnya nih nggak viral nih yang dakwah, kita searching, kita repost, kita komen, kita kirim ke teman-teman gitu ya, biar naik ya. Terus juga kak, menurut kak Salsa, gimana cara menyampaikan pesan agama kepada anak muda yang lagi berada di titik terendah atau titik terpuruk ya dalam hidupnya, tanpa bikin mereka tuh ngerasa kayak bahwa masalahnya muncul hanya karena kurang iman gitu. Kadang-kadang kan pada saat titik terendah itu salah-salah bicara kita kayak terkesan menghakimi, menggurui gitu kan. Nah, itu menurut kak Salsa bagaimana?
1: Kalau menurut saya, kita di saat dia merasa terpuruk nih atau misalnya lagi gelisah gitu, lagi stres, kita kasih waktu dia, kasih waktu untuk misalnya satu hari ini, oh nggak apa-apa sedih kan, besoknya kita ajak, kamu sedih ya hari ini ya, besok yuk coba kita dengar pengajian yuk tentang gimana cara mengelola emosi nih. Karena kita kalau berbicara stres nih setiap orang beda-beda penyebabnya ya. Jadi pendekatannya ini lingkungan Kak, dimulai dari kita sendiri. Nah gitu.
0: Dan pernah dengar juga sih kalau untuk kebaikan tuh paksa.
1: Ya paksa.
0: Iya pernah dengar kalau untuk kebaikan tuh awalnya tuh harus paksa. Misalnya malah salat subuh paksa.
1: Paksa bisa terbiasa akhirnya.
0: Iya kan? Kalau untuk hal kebaikan tuh paksa. Pernah dengar juga itu. Terus Kak, kan ini kan Kakak ke dunia olahraga ya. Mungkin nggak banyak sih orang menghubungkan antara dakwah sama olahraga. Tapi gimana olahraga ini bisa jadi media buat berdakwah? Tadi ada badminton, ya ada jogging ya Kak.
1: Ada tadi jogging.
0: Apakah di sela-sela setiap olahraga tuh teman-teman berdakwah atau gimana Kak?
1: Ya pendekatan antara hubungan antara olahraga dengan dakwah ini bisa kita gabungkan Kak. Kami ada Instagram nih, Instagram apa Remaja itu? Masjid Raya Baitur Rahman.
0: Oh, okay.
1: Jadi kami nanti bisa buat poster ajakan ke masyarakat gitu misalnya kan, atau pendekatan komunitas lari. Buat poster Kak, kami mau olahraga bareng nih. Jadi pendekatan kita coba kali ini kita menjaga syariat. Nah, caranya apa? Pakaian yang terjaga tanpa mengurangi nilai-nilai keislaman yang ada gitu.
0: Tetap keren kok.
1: Harus sesuai stylenya kok, sesuai modelnya kok gitu kan. Kalau misalnya kita perempuan nih, ih malu lah masa olahraga pakai rok gitu kan. Ada kok buka di media belanja online yang lucu-lucu. Banyak, kok bajunya, jilbabnya lucu-lucu juga kok.
0: Ada kan baju olahraga khusus muslimah.
1: Iya.
0: Gitu juga sama cowok. Kalau di Aceh ini cowok itu pakai celana di atas lutut enggak boleh, harus pakai legging lagi ya. Terus juga nih Kak. Berarti menurut Kakak bisa ya kalau lapangan olahraga tuh jadi tempat anak muda belajar nilai-nilai Islam ya?
1: Bisa. Bahkan kita bisa buat antara remaja masjid di kolaborasi dengan pemilik lapangannya buat nih poster tetap menjaga syariat, tetap menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan gitu.
0: Terus selama ini kan remaja masjid ini kan ada kegiatan-kegiatan. Salah satunya pasti dakwah pasti ada.
1: Ya.
0: Ada enggak tantangannya Kak? Atau misalnya gini, yang namanya kehidupan mungkin kan gak selalu mulus, ada yang pro sama kita. Ada juga yang ngerasa gak senang, ih sok suci misalnya.
1: Iya
0: gak sih?
1: Iya itu pasti ada.
0: Hal-hal seperti itu, atau mungkin tantangan-tantangan lainnya gitu.
1: Jadi satu pegangan kami di Remaja Masjid Raya ini istilahnya visi misinya gitu, muda, taat, berkarya. Kita masih muda nih, kita bisa power, kita punya power melakukan apapun yang kita mau. Taat. Nah, inilah tantangannya. Disinilah kita tantangan, kita punya peran strategi sebagai masyarakat, juga tambahan sebagai remaja masjid, kita berhadapan dengan masyarakat. Ayo Bu, ajak anaknya nih ngaji. Atau kami ajarin gitu. Atau misalnya kami buat acara Jumat berbagi di hari Jumat. Sambilan di hari Jumat nih kami pendekatan, Pak semangat ya salat ke Masjid Raya, nanti kami insya Allah hari Jumat nih ada, setiap Jumat ada bagi-bagi minuman gratis loh. Ini jadi motivasi tersendiri untuk masyarakat gitu Kak.
0: Dan memang ya namanya kita untuk menyuarakan kebaikan, dulu Nabi Rasulullah malah dibahin, dilempar batu ya,
1: ancamannya
0: kan?
1: nyawa lagi. Kita cuma harus turunin gengsi aja loh dikit.
0: Iya, kalau diomongin ya udahlah biar aja.
1: Sebenarnya
0: niat kita memang hanya Allah aja yang tahu ya.
1: Ya. Karena kalau kita ingat petimbang omongan manusia enggak akan habisnya ada aja.
0: Ya, ada aja ya.
1: Jadi bisa kita bilang kata intisarinya nih, jangan khawatir dengan penilaian manusia, dikatakan sok alim kayak atau sok baik, lebih baik dikatakan sok alim daripada sok jahat gitu kan. Karena Allah Maha tahu apa yang kita perbuat, selama itu bermanfaat why not. Gitu Kak.
0: Terus gini juga kan, karena sekarang di era digitalisasi ya, semuanya gampang dapat informasi, begitu juga konten-konten dakwah agama. Tapi kan kadang nggak selamanya benar ya, kadang kan ada yang hoax. Terus gimana seharusnya Gen Z ini menghadapi konten agama yang viral tapi kadang sumbernya nggak jelas gitu?
1: Oke, Jadi selain kelebihan bermedia sosial ini kita lebih mudah akses informasi, juga ada namanya tuh kelebihan informasi. Kita jadinya bingung nih, mana informasi yang betul, mana informasi yang salah gitu. Maka di zaman sekarang para Gen Z perlu edukasi yang intens tentang self control, tentang pemahaman ini yang bermanfaat loh, ini yang enggak loh. Enggak semuanya harus ditampung, semua informasi itu harus diterima gitu.
0: Harus cross check juga ya.
1: Iya, harus cross check. Di sini juga kita harus lebih kritis. Bener, dalam kan? Melihat informasi.
0: Kadang itu misalnya kan kita bisa lihat sendiri tuh viral misalnya menurut Quran surat bla bla bla gitu kan. Cek lagi benar enggak?
1: Iya, setuju. Iya, karena ada beberapa oknum yang memanfaatkan media sosial tanpa bertanggung jawab. Jadinya nanti pemahaman agama kita keliru karena informasi yang nggak bertanggung jawab.
0: Betul. Ya sih, kayak misalnya doa supaya kita dijauhkan dari bala misalnya. Cek lagi benar nggak doa yang itu,
1: apakah pelafalannya betul gitu ya.
0: Kadang malah kadang kan kita takut ya, Al-Quran sendiri kadang bisa diobok-obok sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya. Makanya memang harus cross check lagi gitu. Jangan terima mentah-mentah kali ya.
1: Iya betul, situ juga.
0: Terus kalau ada seorang Gen Z nih yang ngerasa dirinya terlalu jauh dari agama, terus berpikir saya sudah terlalu banyak melakukan kesalahan, saya malu untuk kembali. Nah, apa yang ingin Kak Salsa bila katakan kepadanya?
1: Satu kata, sholat dulu aja. Kenapa sholat? Karena sholat kan antar kita sama Allah yang tahu. Jadi kalau emang kadang aku udah jauh banget nih sama Allah nih, aku ingin dekat lagi deh, ingin lari ke jalan Allah gitu kan. Sholat aja dulu, coba perbaiki sholat.
0: Allah
1: Maha Pengampun.
0: Dan di Islam juga ada namanya taubat nasuha.
1: Iya, itu juga taubat nasuha. Kalau emang kadang nggak mungkin ya kita bilang yang misalnya sebelumnya nggak pakai jilbab tiba-tiba pakai cadar gitu kan, shock jadinya kan. Seharusnya dia coba dulu. Belajar dari pelan-pelan, minta juga arahan dari circle terdekat. Karena di dalam Quran surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan menjauhi perbuatan mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.
0: Dan memang apa ya, itulah ya, kalau kadang itu sering kita dengar dari orang tua kita. Jadi kalau sedih atau apa, salat jangan tinggal. Satunya tuh salat tuh jangan tinggal, karena itu adalah titik terdekat kita,
1: komunikasi
0: sama
1: dengan Allah
0: ya, apalagi saat sujud. Itu biasanya kan kepala ini kan kita dipukul sama kawan atau apa, diginiin aja kan kesal ya, marah ya. Ini kan bagian tertinggi. Tapi saat salat ini jadi sujud kita di
1: ke
0: situ,
1: bumi langsung.
0: Kan. Oke. Terus juga Kak Salsa. Ini kita baca dulu, tadi sempat ada WA. Jadi ini oke, tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah Kakak jawab ya.
1: Iya Kak.
0: Oke. Nah, jadi gini, dari Muhammad, saya tertarik sama pembahasan dakwah melalui olahraga. Kalau misalnya kita bikin komunitas futsal atau badminton yang diselingi kegiatan sosial dan kajian ringan, apakah itu bisa jadi metode dakwah yang efektif untuk anak muda? Dia tanya metode yang efektif nggak buat anak muda. Kalau menurut Kak Salsa seperti apa?
1: Ya, setuju banget. Misal hari ini kita buat acara kegiatan olahraga di lapangan Ulekaring misalnya, jam 4. Ya berarti kita buat, setelah kita badminton bareng, jam 5 nih selesainya, kita dengar kajian sambil ada snack ringan, dan itu lebih mudah pendekatannya.
0: Lebih
1: jadi nggak dipisahkan antara kajian sama olahraga, jadi digabungkan di situ. Di saat kita olahraga ada unsur syariatnya. Lebih
0: terus,
1: mudah seperti itu.
0: Kak, biasanya yang ikut-ikut kayak gitu usianya berapaan? Memang Gen Z semua?
1: Gen Z ya? Lebih pilih-pilih kawan di zaman sekarang kan.
0: Iya benar.
1: Iya, karena saya setuju juga sih. Karena kan circle mempengaruhi kita. Jadi kalau ada Gen Z yang berpikir aku seharusnya berkawan sama orang yang lebih baik dari aku, biar aku ikut termotivasi seperti dia gitu. Itu nilai lebihnya.
0: Dulu kan kita sering dengar kan, gak boleh pilih-pilih teman gitu. Mungkin benar teman yang gak boleh dipilih, tapi kalau untuk circle sahabat terdekat itu harus dipilih-pilih ya.
1: Harus dipilih Kak, karena apa? Teman dekat nih mempengaruhi keputusan kita jangka panjang. Misalnya kita lagi galau nih, kalau kita punya circle yang mohon maaf cakap suka keluar malam atau jalan-jalan
0: atau mabuk, atau pakai narkoba, atau narkoba gitu ya.
1: Aku pusing kali nih, minum dulu, enak nih gitu. Tapi kalau seandainya kita, aku pusing banget nih, oh kamu pusing ya, gak apa-apa ya, besok coba kita dengar kajian ya, biar lebih ringan gitu. Atau besok saya ada ustazah loh, sama ustazah ini beliau ahli di psikologi, kita coba minta saran dari beliau, gimana menurut beliau gitu.
0: Tapi emang ini penting kali ya, circle sama tentukan. Maka kayak narkoba juga, itu biasanya dipengaruhi oleh pergaulan.
1: Pergaulan.
0: Yuklah coba, misalnya apalagi orang dia lihat orang-orang yang nggak bahagia, pasti tuh ditawarin dan tuh gratis biasanya. Kalau yang pertama, dua, yang kedua gratis, yang ketiga kita ada kecanduan baru dikasih
1: darinya
0: bayar.
1: Kita boncos, rusak kita dari
0: nah,
1: situ.
0: Nah, karena koslet kan otak kita kan dengan narkoba itu. Jadi memang harus dipilih-pilih. Dan juga dulu juga pernah baca. Jadi kalau kita circle atau bersahabat itu kayak kita kalau kita berkawan sama orang pandai besi, kita keciprat api ya. Tapi kalau kita berkawan sama orang jual parfum ya, kita keciprat juga wanginya.
1: Bahkan kayak kita beli ikan ke pasar nih, pasti kan kena air ikan. Misalnya kita beli ikan ke Lampulo gitu kan, pasti kita pegang ikannya ngecek gitu. Dia akan kecipratan bau ikannya juga.
0: Terus kita beli baju aja milih-milih kan, nggak?
1: Iya. Juga itu

0: orang tua dulu yang melanggengkan patriarki. Jadi misalnya anak cowok itu nggak disuruh apa-apa, makan tidur doang. Kalau yang perempuan
1: cuci piring,
2: harus ini harus
0: iya
2: itu
0: kan? Apa yang perempuan juga disuruh kerja. Akhirnya itu kan nanti akan lingkaran terus gitu-gitu. Jadi memang lagi-lagi orang tua yang apa yang bisa memutuskan tali patriarki itu. Karena memang kita lihat sekarang Wonder Woman banyak.
2: Ya, independent woman. Karena kekhawatiran mungkin latar belakangnya fatherless. Jadi dia harus apa-apanya sendiri. Jadi saat ada stres atau bingung cari pelampiasan untuk ketenangan, dapat tawaran kurang baik, ya udahlah, amblas di situ.
0: Makanya kadang orang tua sama anak juga harus jadi sahabat sih sebenarnya. Karena kalau terlalu ditaktor, anak enggak mau jujur lagi. Kalau dikit-dikit kena marah, dikit-dikit kena marah ya. Terus memang PR kita banyak sih. Belum lagi juga ada isu Gen Z yang mengatakan child free. Dengan tambah lagi in this economy. Iya kan, jadi satu sisi gak bisa nyalahin 100% juga. Karena dengan faktor banyak faktor
2: ekonomi, faktor lingkungan.
0: Bener, dengan lagi kasus-kasus yang viral, yang KDRT segala macam, itu kan membuat ketakutan tersendiri ya buat para Gen Z ya. Maka kadang-kadang juga banyak itu kayak konten-konten psikolog, ya itu bisa disebut dakwah nggak? Apakah dakwah itu harus selalu berbicara tentang dosa dan pahala? Misalnya dia mengajak untuk perempuan lebih selektif, hal-hal kebaikan lainnya, jangan buang sampah sembarangan, menjaga alam, itu termasuk dakwah nggak, Kak Salsa?
2: Ya, dakwah ini bukan cuma larangan dosa sama pahala, tapi ada juga dakwah ini mengajak seperti yang dalam Quran surah Ali Imran ayat 14 tadi kan, mengajak kepada kebaikan. Jadi kayak konten edukasi tentang manajemen emosi atau cara selektif memilih pasangan, ini juga kebaikan, dan kebaikan ini dampaknya di dunia dan akhirat. Tentu ini ada nilai lebih yang berbuah pahala untuk si konten kreator ini sendiri. Jadi saya sangat setuju Kak, kalau ada yang misalnya dia ahli di bidang psikolog, dia buat konten edukasi, wah itu luar biasa. Atau dia ahli di bidang ekonomi, wah, buat konten tentang manajemen keuangan, luar biasa itu Kak. Karena apa? Dengan dia buat konten, semua orang dapat ilmunya loh, lebih mudah, hanya butuh kuota internet, internetnya saja.
0: Lagi kan pisap ke warung kopi ada wifi.
2: Iya, kenceng.
0: Jadi ibaratnya sampaikanlah walau satu ayat dan jadi pahala jariah ya, Kak ya. Amin.
2: Jadi itu juga jadi kebanggaan kita tersendiri enggak sih Kak? Kita udah ngajak kebaikan gitu, apalagi di-share ya dakwah kita.
0: Oke, menarik Kak. Tapi karena kita sudah di penghujung. Tapi Kak, ini terakhir ada enggak Kakak yang mau disampaikan ke teman Pro 2? Apakah pesan, kesan, himbauan atau apapun itu boleh Kak Salsa.
2: Jadi pesannya adalah in this economy, kita Gen Z tetaplah mencari penyaluran stres itu dari jalan yang baik, misalnya olahraga atau kegiatan-kegiatan positif, ikut komunitas membaca. Banyak kok hal-hal baik yang menjumpai kita selama kita berniat baik.
0: Asik ya. Oke, teman berdua, dari obrolan kita sore ini kita belajar satu hal penting. Dakwah gak selalu tentang seberapa keras kita berbicara, tapi seberapa baik pesan itu sampai kepada orang lain. Dan di zaman Gen Z, dakwah gak harus selalu berada di atas mimbar. Bisa hadir di layar handphone, lapangan olahraga, dalam karya, dalam pertemanan, dan bahkan bisa hadir dalam hal sederhana. Ketika kita memilih menjadi manusia yang baik dan memberikan contoh kepada orang lain. Karena terkadang orang gak membutuhkan seseorang yang mengatakan kamu harus berubah. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang berkata, ayo kita berubah bersama.
2: Setuju kali ya.
0: Dan makasih banyak ya buat Kak Salsa ya, Ketua Departemen Olahraga Remaja Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, yang sudah berbagi cerita dan perspektif bersama kita di sore hari ini. Dan untuk teman Pro 2, semoga setelah program ini selesai, kita gak hanya bertanya gimana cara saya berdakwah, tapi juga mulai bertanya kebaikan apa yang bisa saya mulai dari diri saya sendiri hari ini. Baik, saya Ami Dali pamit undur diri, tetap jadi Gen Z yang kreatif, kritis, aktif, dan membawa pengaruh baik dimanapun kamu berada. Dan teman Pro 2, tetap dengarkan terus Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berbagi cerita dan

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Chris Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Murk Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Chris Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Jangan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tampang Pradua, ya, suara dalam kepala Noah Fitri Ngereming Girl, Tampang Pradua ya. Tampang Pradua ya, mungkin di saat ini kamu sedang berada di posisi yang sulit ya, posisi titik terendah kamu, yang rasa-rasanya kayak gak sanggup lagi. Percaya deh, Tampang Pradua ya, Allah itu pasti kasih kecobaan ke orang-orang yang mampu. Berarti kalau kamu dikasih kesulitan seperti itu karena kamu mampu, dan kamu pasti bisa melewatinya kok. Yang udah-udah kan kamu bisa kan ngelewatinnya, apalagi yang sekarang. Tetap semangat ya, Tampang Pradua.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

96,6 Roda FM RRB DC, teman terbaik kamu, teman perdua buat kamu nih yang sedang dalam perjalanan ya, mau pulang ke rumah ya, karena bentar lagi juga mau maghrib. Teman perdua tetap hati-hati aja ya, tetap jaga emosinya di perjalanan ya teman perdua, biar santai asal selamat ya, ada keluarga yang menunggu di rumah kamu.

92,6 Pro 2 FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Di pukul 18.26 waktu Indonesia Barat ya, kita akan menghadirkan lagu-lagu Islami menjelang pengajian dan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Dan juga nanti ya akan ada halaqah maghrib. Dan pastikan kamu tetap dengarkan terus Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini, untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu saja bicara terkait tentang masalah hukum waris, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan porsi bagian para ahli waris. Ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Dan bagian-bagian ini bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian ini juga bukan ditentukan oleh para nabi-nabinya. Bahkan bagian ini langsung datang ketetapannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12, dan An-Nisa ayat 176. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan ilmu ini juga Rasulullah SAW menjelaskan agar ilmu ini harus senantiasa kita mempelajarinya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan, ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas, pelajarilah ilmu fara'id ataupun ilmu waris dan sebarkanlah kepada yang lainnya. Fa'innaha nisful ilm, sesungguhnya berbicara terkait tentang masalah warisan ini sama dengan kita membincangkan setengah daripada ilmu. Mana setengah ilmu ini sering kita sampaikan, ada sebagian ulama mengatakan karena ilmu ini berkaitan antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal dunia, maka dikatakan setengah daripada ilmu. Sebagian yang lain daripada para ulama menjelaskan karena ilmu ini banyak berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam fikih, termasuk masalah warisan ada kaitannya dengan masalah nikah, karena salah satu sebab mendapatkan warisan itu adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah wasiat. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah hibah. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan masalah nasab. Karena juga harus kita ketahui bagaimana hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Kalau seorang meninggal dunia meninggalkan anak, ini harus kita pastikan ini anak apa nih? Apakah dia betul anak kandung ataupun anak tiri ataupun anak angkat? Maka anak angkat ataupun anak tiri ini bukan termasuk ahli waris yang berhak, karena mereka tidak memenuhi sebab mendapatkan warisan, yaitu adanya hubungan nasab ataupun hubungan darah. Jadi selama ini tidak ada hubungan darah, maka ini tidak saling mewarisi. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ada seorang meninggal dunia enggak ada keturunan tapi dia punya saudara, maka ini juga harus dipastikan ini saudara apa nih? Karena saudara juga ada banyak jenisnya, banyak macamnya. Ada saudara sekandung, mana saudara sekandung ini adalah satu ayah satu mama, saboh ayah saboh mak dengan almarhum. Ada nanti saudara sebapa, dalam kitab-kitab ilmu faraid itu disebutkan dengan al-ikhwah li'ab, ataupun saudara sebapa, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Maknanya adalah satu bapa beda ibu dengan almarhum, maknanya masih ada hubungan darah dari sebelah bapa tapi beda ibu. Nanti ada juga saudara seibu, berarti saboh mak beda, beda ayah. Ini masih ada hubungan darah. Jangan langsung kita katakan, oh ini tiri, ini saudara tiri hanaha. Enggak, ini masih ada hubungan darah. Bahkan dalam kasus tertentu, boleh jadi ketiga jenis macam saudara ini dapat. Ada kandung, ada saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu misalnya. Jadi kalau tiga-tiga ini perempuan misalnya, maka boleh jadi tiga-tiga ini dapat hak warisan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, makanya di antara sebab ataupun syarat mendapatkan warisan itu adalah mengetahui hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Ya. Maka tadi kita katakan masalah warisan ada kaitannya dengan masalah nasab. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan masalah zakat. Apa hubungan warisan dengan zakat? Karena kita tahu zakat ini adalah harta yang wajib dikeluarkan ketika telah mencapai syarat-syarat tertentu dari harta-harta yang tertentu. Jadi kalau misalkan ada orang menyimpan emas, sudah mencapai nisab dan mencapai haul selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Lalu katakanlah pada tahun tersebut ketika sudah mencapai nisab dan mencapai memenuhi nisab dan juga haulnya setahun, lalu belum sempat dikeluarkan zakatnya, qadarullah meninggal dunia. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dari harta tersebut ini ada kewajiban dari ahli waris ini untuk menyelesaikan zakat daripada harta peninggalan orang tuanya. Karena zakat ini ketika sudah mencapai nisab dan mencapai haul selama setahun, lalu dia belum sempat dikeluarkan zakatnya, ini dianggap hutang berkenaan dengan hak Allah. Jadi sebelum harta ini dibagi-bagi kepada para ahli waris, maka kewajiban daripada harta tersebut adalah diselesaikan hutang-hutang almarhum. Sehingga kata para ulama, hutang ini juga ada dua macam. Hutang berkaitan dengan hak Allah dan hutang berkaitan dengan hak manusia. Hutang berkaitan dengan hak Allah, contoh yang kita sampaikan tadi, zakat. Ini dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah. Ataupun nazar seseorang. Ketika seseorang dalam keadaan sakit, lalu dia bernazar, ya Allah, kalau saya sembuh nanti saya akan sumbang 5 juta buat masjid. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Belum sempat ditunaikan nazarnya, qadarullah meninggal dunia. Maka ini juga dianggap hutang berkenaan dengan hak Allah. Maka ini selesaikan dulu sebelum harta itu dibagi-bagi untuk ahli waris. Karena perlu kita ketahui jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kewajiban dari harta seseorang itu ataupun harta almarhum yang harus dilakukan sebelum harta ini dibagi-bagi untuk ahli waris. Jadi bukan berarti ketika ada orang meninggal dunia, oh langsung hitung inventarisir hartanya, langsung bagi-bagi, tidak. Jadi ada kewajiban-kewajiban terhadap harta peninggalan daripada almarhum. Yang pertama adalah untuk biaya fardu kifayah, pengurusan jenazah. Misalkan transportasi ambulan, pembelian kain kafan, tanah kuburan. Kalau tidak ada yang tanggung, maka ini diambil daripada harta peninggalan almarhum. Ya. Tapi kalau sudah ada yang tanggung, berarti enggak berkurang lagi daripada harta peninggalan almarhum. Kemudian kewajiban yang kedua, melunasi hutang tadi. Baik berkaitan dengan hak Allah ataupun hak manusia. Oke, yang berkaitan dengan hak Allah mungkin tadi ini harus diperhatikan zakat ataupun nazarnya seseorang ketika dia masih hidup. Yang berkaitan dengan hak manusia, mungkin dalam bermuamalah ada hutang piutang, maka ini juga harus diselesaikan jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah menjalankan wasiat almarhum. Selama wasiat-wasiat ini tidak bertentangan dengan syariat. Nah, lalu kalau ditanya ada enggak wasiat yang bertentangan dengan syariat? Nah, kadang-kadang ada terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kejadian ini sering kita temukan dalam masyarakat. Gara-gara wasiat orang tua, akhirnya apa? Anak-anak ribut. Contoh yang sederhana misalkan apa? Ketika ada orang tua sebelum meninggal dunia menyampaikan kepada anak-anaknya, "Nak, kalau ayah mak meninggal dunia nanti, tolong rumah induk ini jangan jual-jual ya." Nah, jadi rumah induk ini jangan jual-jual. Sehingga anak-anak menjalankanlah sesuai dengan amanah almarhum. Ada satu anak tinggal di rumah induk, ada beberapa anak yang lain mungkin harus keluar ataupun tinggal di luar. Ya. Nanti yang kita khawatirkan akan datang satu masa yang tidak tinggal di rumah induk itu akan berkata, "Kak atau abang, itu dari rumah yang abang tinggal itu kan rumah peninggalan orang tua, itu ada hak kami juga, bang. Abang sudah menikmati, istilahnya udah free lah, udah tinggal di situ. Sedangkan kami di luar harus kontrak sewa rumah, karena ikut keluarga harus merantau dan lain sebagainya. Kami juga pengen lah hak itu. Ini maka ini bagaimana? Lalu nanti abangnya bilang seperti ini, dek, wasit urang cik danyo, wasiat orang tua kita nggak boleh jual-jual. Maka ini bagaimana? Yang satu mempertahankan wasiat, yang satu lagi minta hak faraid. Maka dalam kondisi demikian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, wasiat seperti ini dianggap wasiat yang bertentangan dengan syariat. Karena kenapa? Pada dasarnya kalau kita bicara wasiat harta ini, secara sunnahnya itu enggak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena ahli waris sudah Allah tetapkan porsinya dalam Al-Quran. Lalu sebenarnya wasiat itu untuk siapa? Untuk selain ahli waris. Untuk anak angkat boleh kasih wasiat. Ya. Untuk anak tiri boleh kasih wasiat, karena mereka bukan termasuk ahli waris. Untuk kemaslahatan umat, mau kasih buat masjid, mau kasih untuk lembaga pendidikan agama, mau kasih buat tempat tahfiz dan lain sebagainya, itu boleh. Namun dalam hal ini enggak boleh juga semua harta. Hanya diberikan batasan maksimal, yaitu 1/3 dari total harta peninggalan almarhum berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit dan dikunjungi oleh Rasulullah SAW, dan saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana dzu malin." "Ya Rasulullah, saya seorang yang hartawan ya Rasulullah. Alhamdulillah saya banyak harta nih ya Rasulullah. Dan saya tidak punya keturunan kecuali hanya satu anak perempuan saja. Boleh enggak saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya?" Mana 2/3 ini sudah lebih dari 50%, 67%. Boleh enggak saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat? Maka Rasulullah katakan enggak boleh. Setengahnya ya Rasulullah, lalu Rasulullah katakan juga enggak boleh. Sepertiganya ya Rasulullah, maka Rasulullah katakan apa? Ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Innaka intazar warasaka aghnia khairum min antada'hum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Maka oleh karena itu, ini adalah menjadi batasan maksimal dalam pemberian wasiat. Maka kembali kita luruskan bahwasanya secara dasarnya, sunnahnya, wasiat harta itu enggak boleh untuk ahli waris. La wasiyata liwarithin. Ya, tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Ataupun dalam hadis yang lain disebutkan apa? Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tentukan hak-haknya, porsi-porsinya dalam Al-Quran. Ya. Jadi wasiat itu, maka secara sunnahnya itu adalah diberikan untuk ahli waris. Ini kalau berbicara tentang masalah wasiat, wasiat harta. Tapi selaku orang tua, kita untuk ahli waris itu sangat dianjurkan untuk memberikan nasihat ataupun wasiat-wasiat kebaikan. Jadi wasiat kebaikan ini sebagai nasihat, bukan harta. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam menjelang ajalnya dikumpulkan semua anak-anaknya, lalu disampaikan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah ketika aku sudah tiada nanti. Istilahnya kita memberikan wasiat kebaikan kepada anak-anak kita. Nak, kalau ayah mak meninggal dunia nanti, jangan lupa sholat. Kemudian jangan lupa pergi ke masjid, sholat. Kalau bisa istiqomah di masjid. Kalau ada sedikit harta peninggalan ayah, ayah, mak, ini enggak, jangan ribut-ribut. Nah, ini wasiat-wasiat kebaikan ini harus disampaikan. Tapi terkait tentang masalah wasiat harta, secara dasarnya enggak boleh diberikan untuk ahli waris. Lalu kalau ada yang tanya, Ustaz, ini orang tua sudah buat surat wasiat, sudah ditentukan untuk anak pertama dapat item ABC, anak kedua ABC, anak ketiga ABC. Jadi sudah tertulis. Dan seluruh ahli waris kami sudah sepakat semua, Ustaz. Sudah tanda tangan, ini bagaimana? Nah, kalau wasiat itu sudah diketahui oleh semua ahli waris dan sepakat seluruh ahli waris, maka ini boleh dijalankan. La wasiyata liwarithin illa ayasha warasah. Dalam riwayat yang lain disebutkan tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris. Jadi kalau semua sepakat terhadap apa yang diwasiatkan oleh orang tua, itu boleh dijalankan. Tapi yang sering jadi masalah, kadang-kadang ada wasiat itu disampaikan kepada anak tertentu yang tidak diketahui oleh anak-anak yang lain. Nah, ini sering jadi masalah. Apalagi wasiat itu menguntungkan bagi yang mendengar wasiat itu. Misalkan ada orang tua tinggal sama anak yang paling kecil. Lalu suatu hari orang tuanya pernah mengatakan kepada anak ini, nak, ini karena kamu sudah rawat ayah, rawat mak, rumah ini buat kamu aja. Dan ini tidak diketahui oleh ahli waris yang lain. Puncak masalahnya, jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ketika meninggal orang tua. Meninggal orang tua, duduk seluruh ahli waris anak-anaknya. Waktu itu anak yang paling kecil ini ngomong, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, ini ada wasiat ayah, wasiat emak. Jadi suatu hari

Makanya tadi kita katakan masalah warisan ada kaitannya dengan masalah hibah nanti. Hibah juga masalah pemberian ya, semasa hidup. Misalkan semasa hidup orang tua punya 8 orang anak, dari 8 orang anak ada 3 orang anak sudah pernah dikasih pemberian. Oh, kamu ini anak pertama, buat aja rumah di situ atas tanah ayahnya orang tuanya. Buatlah rumah. Oh, anak kedua karena butuh modal ada dikasih emas untuk modal usaha. Anak ketiga ya suruh bangun toko di atas tanah orang tuanya. Anak-anak sisanya, anak-anak lain enggak dikasih apa-apa. Nah, puncak masalah ketika meninggal orang tua. Lalu ahli waris mengatakan, ataupun yang enggak dapatnya mengatakan, oh, jadi hak kami bagaimana nih? Kami dulu selama hidup enggak pernah dikasih pemberian sama orang tua. Ini ada abang kami, ada kakak kami yang 1, 2, 3 ada dikasih pemberian. Maka ini bagaimana? Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, seharusnya ini kalau kita bicara idealnya, seorang orang tua ketika memberikan pemberian kepada anak-anaknya, ini juga harus ada prinsip adil. Walaupun adil ini enggak mesti sama dengan melihat kondisi daripada anak-anak. Misalkan anak pertama dia sudah mapan, sudah punya rumah sendiri, mungkin ketika dikasih pemberian ada satu petak tanah kosong saja misalkan. Oh, anak yang berikutnya secara ekonomi dia bermasalah, dia juga gak ada pekerjaan tetap, rumah pun gak ada, mungkin dalam pemberian ada dikasih satu petak tanah plus ada sedikit bangunan di atasnya. Ini sah-sahnya dalam pemberian hibah. Yang gak boleh ketika satu anak kasih, satu gak kasih. Nah, ini enggak boleh jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dipermasalahkan, maka segala bentuk pemberian semasa hidup itu dihitung sebagai nilai warisan. Jadi yang sudah dikasih itu dianggap itu sebagai nilai warisan. Oh, berapa nilainya? Masukkan ke dalam hitungan harta warisan. Nanti setelah dihitung, oh, hak abangnya berapa? 500 juta. Yang sudah dikasih berapa nilainya? 400 juta. Berarti abang tinggal ambil 100 juta lagi misalnya. Ataupun kalau setelah ditaksir nilai yang sudah dikasih itu melebihi daripada hak faraid dia, berarti dia harus tolak kepada ahli waris yang lain daripada sisanya tersebut. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau hibah ini dipermasalahkan. Tapi kalau hibah ini enggak dipermasalahkan, semua sudah ridha. Oh, enggak apa-apa, mungkin karena abang ada kebutuhan sudah dikasih pemberian, kami pun sudah ridha semua. Ahli waris yang lain pun sudah ridha semua, enggak apa-apa. Yang sisa ini kita bagi sesuai dengan hukum faraid. Maka itu enggak ada masalah. Karena pemberian hibah itu dianggap adalah pemberian semasa hidup, bukan sebagai warisan. Karena warisan ini berlaku ketika ada kematian. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ada satu kasus ya. Ketika ada seorang jamaah pengajian ibu-ibu waktu itu bertanya, "Ustaz, ini bagaimana nih, anak saya sudah marah-marah sama saya. Dia sudah minta hak faraid. Sudah minta hak warisan, porsi hak faraid untuk dia." Lalu saya tanya, "Mohon maaf Bu, dalam kasus ini siapa yang meninggal dunia, Bu? Ayah ataupun ibu dengan suami masih hidup?" "Masih dua-dua." Nah, kalau masih dua-dua enggak berlaku masalah warisan ya. Karena masalah warisan ini berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Lalu saya coba korek, "Lalu kenapa anak ini minta hak dia?" "Oh, seperti ini Ustaz, karena dulu saya pernah kasih modal usaha buat abangnya." Lalu diketahui oleh yang nomor dua ini sehingga dia minta hak juga. Berarti ini masalah pemberian, bukan masalah warisan. Karena sekali lagi masalah warisan itu berlaku jika ada yang meninggal dunia ya. Jadi kalau enggak ada yang meninggal dunia, enggak boleh dia minta hak warisan. Berarti dia seakan-akan menginginkan orang tuanya cepat meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati ini ya, jangan sampai salah pemahaman ini ya. Jadi sekali lagi masalah warisan

ini berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Kalau semua orang tua masih hidup, masih lengkap, maka ini enggak berlaku masalah warisan. Oh, berarti ini mungkin masalah keadilan dalam pemberian. Oh, yang satu anak ada dikasih modal usaha, yang nomor dua ini dia minta juga lah. Mungkin ini juga dia minta dikasih juga pemberian lah, sebagaimana dikasih buat abangnya ya. Maka ini orang tua harus berlaku ataupun bersikap bijak ya, dan adil. Walaupun adil ini enggak mesti sama dengan melihat kondisi daripada anak-anak. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, masalah warisan ini termasuk ilmu yang ada kaitannya dengan ilmu yang lain, termasuk ilmu hisab, ilmu perhitungan. Makanya juga bukan hanya kita pintar secara fikihnya saja, tapi juga ilmu hitung-hitungan ini juga harus kita pintar. Contoh yang sederhana, misalkan dalam penentuan siapa banyak bagian setengah dengan 2/3, kadang-kadang masih banyak orang yang salah jawab. Saya kadang-kadang kalau di kampus itu ketika mengajar, tanya sama mahasiswa, siapa banyak bagian setengah dengan 2/3? Setengah apa? Padahal lebih banyak 2/3. Ini kan matematika dasar. Kalau dia jawab lebih banyak setengah, ini rusak nanti hak faraid orang ya. Takutnya nanti salah bagi ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, makanya benarlah sabda Rasulullah mengatakan fa innaha nisful ilm. Bicara masalah faraid ini, kita bicara setengah daripada ilmu. Wahwa yunsa, dan ilmu ini termasuk yang dilupakan. Dan ilmu ini wahwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, ilmu yang paling awal dicabut dari umatku. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu juga perlu pemahaman kita, karena di hadapan kita ini ada momen memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperingati Maulid ini bukan hanya sekedar kita ritual begitu saja. Tapi coba kita kembali melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, bagaimana perilaku Rasulullah SAW, termasuk masalah harta warisan Rasulullah SAW. Pernah nggak kita mempelajari bagaimana harta peninggalan Rasulullah SAW? Rasulullah tidak pernah meninggalkan harta. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan lam yuwarithu dinar wala dirhaman. Jadi Rasulullah tidak meninggalkan dirham dan dinar, dinar dan dirham. Misalnya enggak ada materi yang diwariskan. Wa innama yuwarithul ilm. Tapi yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Maka dalam hal ini juga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, setidaknya ada ilmu yang harus kita transfer kepada anak-anak kita terkait tentang masalah harta ini. Makanya sepeninggal daripada Rasulullah SAW, jadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, jadi beberapa waktu itu banyak orang yang dilalaikan dengan aktivitas dunianya. Tidak lagi waktu semasa adanya Rasulullah SAW itu giat semangat beribadah. Lalu suatu ketika Abu Hurairah coba melihat tentang kondisi yang ada di seputar kota Madinah waktu itu, bahkan di sebuah pasar yang ada di kota Madinah, banyak orang yang termenung, banyak orang yang sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan dagangnya dan seterusnya. Lalu ketika itu Abu Hurairah mengatakan, ya ma'syarat tujar, berteriak, wahai para pedagang sekalian ya, mengapa kalian duduk di sini? Ada yang sebagian yang termenung, ada yang sebagian seperti mungkin sebagian gambaran orang kita lah. Ada yang duduk di kedai kopi dia termenung, ada yang duduk di kopi dia enggak berusaha atau buat apa-apa ya. Habis waktu di situ. Jadi ketika itu Abu Hurairah mengatakan, "Ya ma'syarat tujar, wahai penduduk pasar, mengapa kalian duduk di sini? Harta peninggalan Rasulullah sedang dibagi-bagikan di Masjid Nabawi." Kata Abu Hurairah kepada penduduk pasar waktu itu. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, mendengar seruan demikian ya, para
penghuni pasar itu bergerak untuk pergi ke masjid. Sampai ke masjid, apa yang terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala? Mereka melihat enggak ada harta warisan Rasulullah yang dibagi. Mereka melihat ya aktivitas di masjid, ada yang mengaji, ada yang dalam majelis ilmu, ya. Ada yang sedang juga salat, ya. Jadi aktivitas seperti itu yang mereka lihat di Masjid Nabawi waktu itu. Lalu mereka kembali dengan kekecewaannya menjumpai Abu Hurairah. Ya. Wahai Abu Hurairah, ya, kami tidak melihat ada harta Rasulullah yang dibagi-bagi. Kami sudah pergi ke masjid tadi. Ya. Lalu tanya Abu Hurairah kepada mereka, maka apa yang kalian lihat tadi ketika kalian berada di Masjid Nabawi? Ya, kami melihat seperti mana, sebagaimana pemandangan di masjid. Ada orang dalam majelis ilmu, ada orang salat, ada orang mengaji dan seterusnya. Maka kata Abu Hurairah kepada mereka, pada penduduk pasar itu, apa yang kalian saksikan itulah harta peninggalan Rasulullah yang sebenarnya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ketika kita berada dalam majelis ilmu, ini sebenarnya juga warisan daripada Rasulullah SAW. Kita yang membaca Al-Quran itu juga sebenarnya peninggalan daripada Rasulullah SAW yang harus kita pegang teguh. Ya. Kemudian ketika mereka mengerjakan sholat dan lain sebagainya, maka ini juga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, di antara amalan yang pertama kali kita dihisab. Ya. Makanya inilah harta peninggalan Rasulullah yang sebenarnya, dan ini yang harus kita ambil banyak-banyak. Jadi bukan hanya harta secara materi, ya. Karena yang namanya materi ini kadang-kadang ini benar menjadi fitnah, ya. Ada di antara abang beradik ada sedikit harta peninggalan orang tua, jadi ribut. Yang dulunya akur-akur, yang dulunya mereka saling kunjung, saling sapa, tapi gara-gara sepetak tanah harta peninggalan orang tua ini jadi ribut-ribut, gak lagi saling sapa, gak lagi saling kunjung, ketika lebaran pun tidak bersilaturahim. Ini yang sangat kita khawatirkan jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Makanya ilmu ini sangat penting, ya. Kita kasih setidaknya transfer ilmu kepada anak-anak kita, bagaimana posisi ataupun kedudukan harta dalam Islam itu. Jadi harta itu bukan segala-galanya. Yang namanya harta itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya harta itu juga pada akhirnya semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak harta kita di dunia, itu semakin banyak pertanggungjawaban yang Allah akan tanya. Karena di hari akhir nanti jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang sering kita sampaikan ini, sering kita ulang-ulang. Semua orang akan dihalau di padang mahsyar. Dan tidak akan bergerak kaki seorang anak Adam sampai ditanya empat macam perkara. Jadi setiap kita ini Allah akan tanya satu persatu. Yang pertama umur kita, untuk apa kita habiskan? Yang kedua masa muda kita, secara khusus Allah akan tanyakan kemana kita habiskan. Karena di masa muda ini masa banyak kita diberikan nikmat, kuat secara ingatan, kuat secara fisik dan sebagainya. Kemudian ilmu kita, untuk apa kita gunakan? Kita sudah banyak mendapatkan ilmu, kita pergi pengajian A, pengajian B dan sebagainya, untuk apa kita gunakan? Jangan-jangan ada orang pergi ke majelis ilmu, tugasnya apa? Untuk debat saja, bukan untuk menambah ilmu dan untuk mengamalkannya. Dan yang terakhir jemaah yang muliakan Allah SWT, juga Allah akan tanya tentang harta kita. Min ainak tasabahu, dari mana kita dapat harta itu? Allah akan tanya secara khusus, apakah dengan cara yang baik, apakah dengan cara yang halal, apakah dengan cara menzalimi orang lain ataupun memakan hak orang lain, memakan hak anak yatim. Allah akan tanya itu. Dan yang kedua juga Allah akan tanya setelah kita dapatkan harta itu, wa fima anfaqahu, kemana kita habiskan? Allah juga akan tanya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu penting juga kita berikan penyadaran
kepada anak-anak kita tentang kedudukan harta di dalam Islam itu bagaimana. Ya, jadi harta bukan segala-galanya, bahkan harta ini semua kita akan diminta pertanggungjawaban dia oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Dan berbahagialah ketika ada orang yang diberikan amanah dengan hartanya itu, lalu dengan hartanya itu dia gemar beribadah, menambah ketaatannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin bantu orang, rajin bersedekah, ya, dan lain sebagainya. Sehingga harta yang dia miliki ini pun insyaallah di hari akhir nanti akan menarik dia menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita cita-citakan, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

teman berdua masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan untuk hari ini Minggu, udah pasti gak ada yang namanya MLC atau Music Live Chat ya. Jadi kalau kamu mungkin berharap tadi mungkin mau dengerin MLC, gak ada ya. Besok MLC akan hadir kembali seperti biasa setelah kamu mendengarkan kumandang azan Isya tentunya ya. Dan live juga pasti seperti biasa dari Pro 2 Jakarta. Jadi cuma dari Senin sampai Jumat aja. Kalau Sabtu Minggu kita tetap ada di Pro Banda Aceh. Dan tentunya barengan aku kali ini Michael di hari Minggu yang mungkin ya udah kamu lalui dengan happy banget karena weekend libur juga ya. Karena mungkin memang rutinitas kamu biasanya cuma Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu gitu ya. Jadi Minggu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada yang ke Blang Padang untuk berolahraga atau ada yang jalan-jalan sama keluarga ya, ada yang ke laut ya. Biasanya kalau di Banda Aceh ya wisatanya itu ya, wisata pantai, laut, ke sungai, ke gunung ada juga ya. Dan banyak hal-hal positif lainnya tentunya bisa kamu lakukan di hari Minggu. Dan besok

0: Weekend.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefani Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bunga.
1: Hmm?
0: Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Air satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa ngegalu sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Weh, cupu.
1: Lo ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Jangan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Ran, aku duluan ya Ran, badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih sayang.
5: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
6: Jaga malam. Jangan galau, balam malam.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

mendengarkan terdengarnya musik ini. Usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini di hari Minggu, tentunya di tanggal 23 Agustus 2026. Dan selanjutnya kamu kembali bisa mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia program 2 esok pagi di 92.6 FM. Dan akhirnya aku Michael bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar, di mana pun Anda berada. Berjumpa bersama kami Pro Satya Ibadah Aceh di Frekuensi 97.7 MHz. Kami akan melanjutkan siaran untuk sepanjang hari ini di Senin 24 Agustus 2020. Dan jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran radio

An Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam salat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh rahimakum Allah, serta para pendengar Surabaya Rahman dan RRI dimanapun saat ini anda berada. Pada subuh yang sangat mulia ini, adapun yang akan memberikan ceramah yaitu Ustaz Tengku Tamlik Hasan LC. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kepada beliau, menyusul sama kita aturkan terima kasih. Hadirin Allah wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: نغفر ذنوبنا وخطايانا ووالدينا ومشايخنا ولمن له حق علينا، وأن يحفظنا من كل ما يسيء إلينا، إنه نعم المولى ونعم النصير، على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, mendengar melalui siaran Radio Baitur Rahman, Serambi FM, Radio Republik Indonesia, atau melalui live streaming TV Baitur Rahman, atau melalui Gibraltar Aceh. Mudah-mudahan semua kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita ketahui bersama bahwa di antara pengajaran-pengajaran akhlak di dalam Islam adalah memilih sahabat yang baik. Di dalam Al-Qur'an disebutkan begitu pentingnya persahabatan, dan bahkan kalimatnya pun disebut dalam Al-Quran. Ayat yang menyampaikan hal yang seperti ini itu bisa kita lihat pada surah At-Taubah misalnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian dan dukungan terhadap persahabatan di antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat 40 surah At-Taubah Allah berfirman, "Illa tansuruh faqad nasarahullah." إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه. Ingat ketika dia berkata kepada sahabatnya, itu Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, "La tahzan innallaha ma'an." Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Potongan ayat ini sidang jemaah dan pendengar yang budiman memberikan gambaran kepada kita begitu dalamnya persahabatan dan begitu urgennya persahabatan di dalam Islam. Karena persahabatan itu menjadi cermin bagi seseorang untuk mengukur karakter dirinya. Bila orang bersahabat dengan orang yang arif lagi bijak, maka dapat dipastikan kehidupan orang itu juga terpancar kearifan dan kebijaksanaan. Tetapi bila sebaliknya dia bersahabat dengan orang yang tidak menghargai norma, nilai, aturan, bahkan lebih mengedepankan kehidupan yang berkeinginan atas hawa dan nafsunya karena ingin mendapatkan pujian secara keduniawian, baik dalam sisi yang baik maupun dalam sisi yang tidak baik, maka karakter orang yang bersahabat dengannya juga tidak jauh berbeda dengan orang yang pada akhirnya nanti akan membawa kepada kebinasaan dan kehancuran. Karena itu Allah puji di sini. Coba perhatikan, illa tansuru. Jika kalian tidak mau memberikan pertolongan kepada Muhammad. Faqad nasarahullah. Maka sungguh Allah telah menolongnya. Kapan itu? Idh akhrajahul ladhina kafaru. Tatkala ia diusir oleh orang-orang yang kafir dari kota Mekah, dari tanah kelahiran, dari kampung halaman, dari di mana dia lahir, tumbuh dan besar, belajar dan mengenali alam dan lingkungan, bahkan nenek moyangnya di sana, terakhir mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya, petunjuk, arahan, bimbingan serta rahmat, dan dijadikan beliau sebagai rahmat, itu adalah di kota Mekah, untuk menjadi petunjuk bagi seluruh alam semesta. Tapi kalian tidak mau menolong. Siapa pula yang menolongnya? Yang menolongnya adalah sahabatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang menolongnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saling mendukung antara satu dengan yang lain. Ketika satu sahabat merasa secara mentalitas berada di dalam tekanan, maka sahabat yang lainnya dia akan merasakan tekanan yang sama. Lalu kemudian dia akan mencoba meredakan tekanan itu atau menghilangkannya bila memungkinkan, dengan mencoba membagi, ya, berbagi rasa, lalu memberikan nasihat. Dan kemudian tidak memungkiri tekanan yang dialami oleh sahabatnya, karena sahabat itu adalah man yusaddiquka wa yunsihuka. Dia adalah orang yang membenarkan dirimu, jujur terhadap dirimu, sebaliknya kamu juga jujur padanya, searah, sejalan. Juga dia yunsihuka, dia sangat care dan peduli terhadap dirimu. Ini sahabat. Karena itu penting sekali sahabat. Dia menjadi cermin, menjadi kilas balik dari kepribadian atau keadaan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis menyebutkan, "Innama mathalul jalisis salih wal jalisis su' kahamil misk wa nafikhil qir." Umpama persahabatan dengan orang yang baik, dengan umpama bersahabat dengan orang yang tidak baik atau orang yang jahat, itu bagaikan orang yang menjual minyak wangi, dan bagaikan orang yang menempa ataupun ngelas besi atau penempa besi. Fahamilul misik, adapun orang yang membawa minyak wangi atau menjual minyak wangi, imma an yuhziyaka wa imma an tabta' minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Penjual minyak wangi itu, kalau tidak dia berikan kepadamu sebagai hadiah atau berbagi, kamu bisa membeli padanya, atau paling tidak engkau tidak diberi, tidak juga membeli darinya, tetapi engkau akan mendapatkan aroma yang semerbak wangi. Kita pun dapat. Wa nafikhil khair, adapun penempa besi, imma an yuhrika thiyabak, boleh jadi dia akan membakar pakaianmu, atau wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Ataupun kamu hanya mendapatkan aroma yang tidak enak. Ini perumpamaan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu harus hati-hati betul. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu dia bagaikan sahabat. Seseorang itu merefleksi sahabatnya. Seseorang itu menjadi cermin dari sahabat. Seseorang itu adalah fotokopi dari sahabatnya. Seseorang itu adalah bentuk performa dari sahabatnya, baik secara fisik maupun secara psikis atau secara mental. Jadi kalau seseorang itu bicaranya tentang akhirat, maka sahabatnya pun terbawa kepada pembicaraan akhirat. Bila sahabatnya itu ahli dagang, maka sahabat yang satunya yang berkawan dengan dia itu juga dia mengerti berbicara tentang dagang. Kalau dia pemain bola atau komentator bola, maka orang yang bersahabat dengan dia itu juga paham tentang bola atau pandai main bola atau juga bisa memberikan komentar terhadap bola. Kalau dia suka balapan, maka temannya juga itu balapan. Paling tidak dia tidak akan gemetar ataupun ketakutan lagi ketika ada balapan. Jadi menjadi cermin. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu karakternya, keberagamaan, akhlak, sopan santunnya, ataupun perilakunya sesuai dengan siapa dia bersahabat. Maka Rasulullah kasih kepada kita wejangan. Falyanzur ahadukum man yukhalif. Maka hendaklah salah seorang dari kalian, siapapun dari umat Nabi, beliau pesan, umatku siapapun kalian, falyanzur man yukhalif, hendaklah dia memperhatikan dengan seksama siapa yang dijadikan sebagai sahabat, siapa yang dijadikan sebagai temannya, siapa yang dijadikan sebagai rekannya, siapa yang dijadikan sebagai teman dalam keseharian. Karena dia teman ini berbeda dengan keluarga. Kalau Imam Hasan Al-Basri mengatakan, lebih dahsyat teman kalau keluarga berhubungan dengan keduniawian. Berhubungan dengan keduniawian. Tidak jaga dia, tidak perhatikan dia. Kalaupun ada hubungan dengan akhirat, kita yang mendidik keluarga kita untuk bisa selamat nanti di akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Tapi kalau sahabat ini, itu kita menciplak. Apa yang didikti oleh dia, itu akan menjadi jalan rel bagi kita untuk mengcopy pastenya. Persis. Ya. Memfotokopinya persis. Sama. Falyanzur ahadukum man yukhali. Maka hendaklah seseorang dari kalian memperhatikan, melihat siapa yang akan menjadi teman. siapa, dengan siapa dia bersahabat. Karena sahabat ini sidang jamaah, pendengar yang budiman di rumah, bukan hanya dia sebatas kehidupan duniawi, tapi dia akan berpengaruh nanti di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-akhillahu yawma'idin, Al-akhillahu yawma'idin ba'duhum di ba'din aduwun. Pertemanan, persahabatan pada hari ini, hari ini itu hari kiamat. Pertemanan, persahabatan pada hari ini, ba'duhum li ba'din aduwun, akan menjadi musuh sebahagian dengan sebahagian. Kan jadi musuh tuh. Di dunia bersahabat dekat, ngerumpi sama-sama, tertawa terbahak, satu tertawa yang lain ikut-ikutan, pingkom-pingkom bakir. Bila dia berbicara, disimak benar-benar. Bila pun dilindas pembicaraannya, temannya juga akan senang, berarti ada respect. Bila ada orang lain yang bukan teman melindas pembicaraannya, dia akan membela dalam semua sisi. Di dunia ini baik-baik saja, dunia ini akrab, jalan seiring bahu seayun langkah. Tetapi di akhirat nanti, semua persahabatan itu akan menjadi musuh, satu dengan yang lain akan bermusuhan. Antara pejabat satu dengan pejabat dua, besok akan jadi musuh. Antara pimpinan dengan bawahan, besok akan jadi musuh. Karena mereka membina persahabatan. Antara tetangga dengan tetangga yang bersahabat, musuh. Antara teman main bola, musuh. Teman tukar-tukar main game di HP, main judol, judi online, saling berbagi, hari kiamat menjadi musuh. Semua bisnis yang sangat handal, tidak mau dia berbisnis dengan orang lain, mesti dengan sahabat. Dia jaga jalur bisnis. Kami sudah bersahabat lintas generasi, dari kakek yang ketiga terus menerus sejak 1612 misalnya. Lintas generasi bersahabat dalam bisnis dan akan terus dijaga. Tapi di akhirat nanti menjadi musuh. Semua seperti itu. Al-akhillahu yawma'idin ba'aduhum li ba'adin adu. Tetapi ada yang tidak menjadi musuh. Siapa? Illal muttaqin. Kecuali persahabatan orang-orang yang bertakwa. Kan di akhirat nanti orang bertakwa tidak jadi musuh. Kalau yang di dunia ini bersahabat karena dunia, kalau di dunia ini bersahabat karena bisnis murni, kalau dunia ini bersahabat karena kejahatan yang dibuat untuk mencelakai, mencederai, dan menjatuhkan orang lain, atau menyebabkan ketidakadilan terhadap manusia secara umum, ataupun ketidakadilan terhadap satu saja dari manusia. Ada dua kelompok yang saling bantu-membantu dalam persahabatan untuk lakukan ketidakadilan ini. Maka nanti hari kiamat akan terjadi permusuhan. Bahkan tidak ditunggu hari kiamat, kadang-kadang di dunia pun demikian. satu buka mulut, yang satunya bernyanyi, kata polisi, yang satunya nanti cuci tangan, yang satunya lagi cari kambing hitam. Ini seperti ya main petak umpet di dalam kehidupan dunia. Maka persahabatan yang seperti itu tidak akan langgeng. Dia limited edition, akan berakhir. Tapi persahabatan orang-orang yang bertakwa di jalur kebaikan itu unlimited, tidak berpenghabisan, bahkan sampai ke kehidupan akhirat nanti. Al-akhillahu yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Surah Az-Zukhruf ayat 67. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, karena itu kalau kita paham ini, kalau kita mengerti ini, kalau kita bijak di dalam mendengar apa yang disampaikan oleh pencipta kita, maka kita teruskan masuk lagi ke arah yang lebih dalam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Lihat ujung ayatnya, wa kunu ma'as-sadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jadi kalau benar dia dengan Allah, jujur dia dengan Allah, benar dia dengan Rasulullah, benar dia dengan, jujur dia dengan Rasulullah, benar dia dalam keimanan dan seluruh cabang-cabang keimanan, dan jujur dia dalam melaksanakan keimanan itu dengan sempurna sebatas yang dia mampu, fattaqullaha mastata'tu, maka dia akan jujur dengan sahabatnya. Maka orang yang jujur dalam persahabatan itu disebut dengan shadiq, ya, dari kata sidqun. Padanan kata lainnya daripada sahib. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan jadilah kalian beserta orang-orang yang benar, yang jujur. Surah Taubah ayat 119. Kemudian apapun yang terjadi dalam persahabatan seperti itu harus bisa dipertahankan, harus kerasan, tidak boleh mencari celah untuk meninggalkan sahabat, apalagi memutus tali persahabatan. Jadi celah ke arah itu ditutup rapat. Itu akhlak orang-orang yang beriman. Dimanapun harus benar-benar bertahan dan dipertahankan. Bila teman yang benar ini dizalimi oleh orang, kita ikut serta untuk memberikan penerangan bahwa dia benar, bahwa dia tidak berlaku, tidak melakukan hal-hal yang keliru dan salah. Ini hanya kesalahpahaman. Ya, maka harus diberikan bayanan. Intinya harus bersabar pada persahabatan itu sendiri. Masuk lagi. Sudah jadi berserta dengan orang yang benar, lalu bertahan di dalam sisi atau di area orang-orang yang benar. Persahabatannya dipertahankan. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا. Surah Al-Kahfi. Bersabarlah engkau perintah kepada Nabi Muhammad berlaku kepada kita. Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersabar dengan siapa wahai Tuhan, dengan orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada waktu pagi dan senja hari. Yuriduna wajha, ya, karena menginginkan wajah Allah, keridaannya, keridaan Allah yang diinginkan. Jadi bukan menjadikan pertemanan sebagai media untuk mendapatkan keuntungan duniawi, keuntungan sesaat, kepentingan yang tidak relevan dengan risalah penciptaan daripada manusia. Nah, bersabar sama mereka. Dan jangan pernah kedua matamu berpaling dari mereka. Berpaling kemana? Turidu zinatal hayati dunia, karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Nah, kita cermin diri ini. Kita coba gali potensi, apa namanya, kepribadian kita nih. Apakah dalam persahabatan ini kita memanfaatkan teman untuk mengeruk keuntungan pribadi, atau sama-sama berjalan sehingga dia dapat keuntungan dunia dan akhirat? Bila itu, ya, maka berarti selama ini kita bersahabat dengan dia yang baik. Tapi kalau sebaliknya, kita mengharapkan dia pun demikian. Hati-hati betul, dia pun demikian. Ini yang akrab, ya, yang kita jadikan sebagai teman selalu. Jadi kalau jumpa sekali, itu boleh jadi belum kepada pertemanan. Jadi setelah saling mengenal lebih jauh, ya, tidak ada batas lagi di antara keduanya dalam pertemanan, ya, makanan dia, makanan kita. Dalam ayat kan disebut, tidak masalah makan di rumah teman kalian. Masuk, makan terus. Apa yang minta izin, ya. Sampai seperti itu derajat. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi bila sebaliknya, seperti ayat katakan tadi, bahwa hari kiamat persahabatan mereka akan terpisah, bahkan menjadi permusuhan yang sangat hebat. Itu juga disebut di dalam Al-Furqan. Wa yauma ya'adhdhu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Ingat, hari di mana orang yang zalim itu menggigit dua jemari. Kenapa digigit? Karena merasa rugi. Ya khusran. Oh, ya, menyesal betul dia. Dia katakan apa? Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Duhai, seakhirnya aku menjadikan, ya, jalan yang baik itu kutempuh bersama Rasul. Yang diajarkan Rasul itu kupilih. Maka kita lihat tuh sahabat Rasulullah SAW dibela oleh Nabi, kan, karena memilih jalan Rasul. Ya, jangan menyakiti sahabatku, katanya. Siapa yang menyakiti sahabatku, dia menyakitiku. dipuji oleh Nabi. Ashabikan nujum, sahabatku bagaikan bintang. Biayihim iqtadaitum iqtadaitum, mana-mana saja di antara mereka kalian jadikan ikutan, maka kalian mendapat petunjuk. Tak ada yang dijatuhkan dari Rasulullah sahabat. Begitu juga sahabat sendiri terhadap Nabi. Ya, siapa yang menjatuhkan Nabi, merah padam wajah mereka, bergetar emosi mereka. Ya, siapapun akan disamperin. Apa banyak orang yang datang menjumpai Rasulullah dari suku-suku Baduy, dari perorangan maupun kelompok, ketika menghina Rasulullah, menantang Rasulullah, berbicara kasar di depan Rasulullah, maka sahabat dengan lantang, biar ku potong penggal lehernya Rasulullah. Sampai seperti itu pengorbanan, harta, bahkan nyawa, propertinya ditinggal di Mekah. Karena sahabatnya bilang, ya hijrah, hijrah. Dia itu didengar. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Oh, celaka. Seandainya aku tidak menjadikan si Fulan sebagai sahabat dulu ketika di dunia. Nyesal nih. Pindah ada jalur dan jalan untuk bisa kembali karena sudah menjadi musuh. Ya. Kalau dulu saya tidak jadikan dia sebagai teman, mungkin saya tidak seperti ini, akan terperosok ke dalam azab dan kesengsaraan. Pertanggungjawaban yang berat. Ya, mahkamah yang tidak ada jalan untuk mengelak, berkelip, atau membuat kedipan mata supaya saling memahami. Ya, tidak bisa. Mahkamah Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang akan memeriksanya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da irja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Itu teman sudah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu datang. Dari peringatan, dari wahyu, dari pesan-pesan Tuhan. Tapi aku tidak peduli ikut kawan. Nah, ini masuk dalam kerangka pesan Nabi, orang tidak punya pegangan kadang-kadang. Karena persahabatan seperti itu dia tidak bisa dipegang. Seperti tadi itu ada nyanyian, maksudnya ketika kawannya ditangkap, dia pun ditangkap, bernyanyi dia tidak pun. La takunu imma'atan, janganlah kalian menjadi sosok yang imma'ah. Sahabat bingung, apa itu imma'ah? Imma'ah, Nabi jelaskan. In ahsanan nas ahsantu, wa in asa'u asa'tu. Yaitu manusia yang berlaku baik, aku pun berlaku baik. Kalau manusianya tidak berlaku baik, aku ikut juga tidak baik. Ikut tren. Ya, trennya potong alis, codet, eyebrow slit, itu identitas bagi LGBT, juga identitas bagi pasukan.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Gempa Pro 2 di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti Warta Mangkuta Alam dari program masuk kami Halaka Subuh langsung dari program 1 dan merilis Pro Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan untuk Anda yang ingin mengikuti Warta Mangkuta Alam, Anda bisa bergabung dengan program 1 dari Banda Aceh. Di program 2 pagi ini masih bareng saya Rahman Akbar yang menemani suasana pagi Anda teman Pro 2, dan saya mengucapkan selamat pagi dulu untuk kita semua yang sudah mengawali aktivitasnya di pagi hari ini. Dan tetap semangat, lagu-lagu penyemangat pagi, informasi-informasi aktual nanti juga akan kami temani ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Lumayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Marine Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.